This is you are not the original radio Akaswani. So you must pagi soda the soda the panyanga, kapada pada panyan coming demon saja badada. Shadan coming the patanjakuti satya padi maya yui the agayamang, yumabaya sadibu duada tos nampu kajaj, parajam the japantiga puyanga, sambayantiga puyu, pagi waktu indan siya badat. Boba the pacha yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Waktu berita yagu instrumental ya komentar program khusus Monkey Bat di susu ya beberapa buah yang non prim dan seperti yang biasa kami menggairi dengan sadia teresok hari ini. Di sini channel Radio Inja Akasbani sebagai acara yang pertama kini ikuti ya warta berita ini ya berita utama. Perdana Menteri menyepakati perjanjian pasukan uranium jangka panjang dan menetapkan target perdagangan sebesar 5 miliar dolar hingga tahun 2030. Nepal menggeliatkan peringatan banjir baru di sepanjang Sungai Bhote Kosi. Sejauh ini 149 warga India sudah diselamatkan sementara jumlah korban jiwa mencapai 788 orang. WHO menyayutkan bantuan darurat sebesar 150 ribu dolar. NASA secara sukses meluncurkan teleskop luar angkasa untuk menemukan galaksi dan eksoplanet baru. Dan dalam hoki putar, Jerman memenangkan gelar juara Piala Dunia sesudah mengalahkan Spanyol dengan skor 1-0 di final. Inilah berita selengkapnya. Sesudah menyelesaikan kunjungan dua harinya ke Uzbekistan, Perdana Menteri India Pak Modi tiba di Republik Kyrgyzstan untuk berpartisipasi dalam KTT Shanghai Cooperation Organization atau SCO ke-26 di ibu kota Bishkek. Selama kunjungan dua hari di negara Asia Tenggara itu, Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara anggota SCO di sela-sela KTT hari ini. Pak Modi akan menghadiri KTT SCO pada hari besok. Sebelumnya, dalam kunjungan ke Uzbekistan, PM Pak Modi dan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev mengadakan pembicaraan tingkat delegasi di Tashkent menyusul pembicaraan

విచారణ ఇంకా జరిగిన సిద్ధాంతాలపై నరేంద్ర మోదీ నన్ను ప్రెసిడెంట్ ఉజ్బెకిస్తాన్ సఫకత్ మిర్జీ యోయెవ్ డిటాస్కన్ కొద్దువా పొమింపిన్ మొన్న అక్సీకన్ పర్తుకరన్ సబ్జస్ నొతాకో సోపామాన్ అతో ఎమయు ఎంగ్ బర్తు జోన్ మంపర్యస్ కజసమ బిజాతదర్ జీ బద్బగే సెక్తదు తమా తద్మసు పర్తమంగన్ బుడయ పండిజికన్ పరివిశత జయోగికనమి జన్కోవంగన్ సత ఆయుర్వేద Kamudiam Dajam Conferency Pass Vasuma President Uzbekistan Sosura Pambicharanitu Pem Pakmadi Di Anugri Panghargan Nagar Tartingi Uzbekistan Eitu Order of Oriji Darajaji Dustajik Oriya President Savkat Mirjio Yoyoeb Pem Pakmadi Mandari Kasikan Panghargan Itu Bagi Satu, Empat Milliard Penduduk India dan menyatakan bahwa penghargaan itu melambangkan persahabatan abadi di antara kedua peradaban. Nepal sudah mengeluarkan peringatan baru terkait banjir di Sungai Bhattakesi. Otoritas Nasional Penggurangan dan Manajemen Risiko Bencana atau NDRRMA. Nepal mengimbau warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai di distrik Rasuwa. Nuakot, Todharing, untuk tetap waspada menyusui peningkatan debit air sungai itu. Peningkatan ini muncul saat jumlah korban tewas akibat banjir bandang yang melanda kawasan perbatasan Nepal Tibet pada hari Rabu meningkat menjadi 788 orang. NDRRMA menyatakan bahwa sejauh ini sebanyak 8,186 orang sudah dievakuasi dari distrik-distrik yang terdampak, termasuk 227 warga negara asing. Lebih dari 2,500 orang masih dinyatakan hilang pasca bencana itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Ranti Jaiswal, mengatakan bahwa sejauh ini 9 warga negara India sudah diselamatkan di Nepal sesudah tragedi itu terjadi. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa 275 warga negara India didapatkan hilang dan sekitar 128 orang keturunan India yang memegang kewarganegaraan lain juga masih dinyatakan hilang. India terus mendukung operasi bantuan dan penyelamatan Yamatan di negara Himalaya yang dilanda banjir bandang itu. Sejauh ini India sudah menyalurkan 68,5 ton bantuan logistik ke Nepal serta mengirimkan tim teknis ahli forensik dan peralatan untuk membantu operasi pencarian dan penyelamatan. Sebuah tim khusus penyelamatan Owongan yang dikirim dari India juga bekerja sama dengan tim angkatan darat Nepal untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Di lokasi Tor Owongan, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di kawasan Cilime dan Yangtang melalui unggahan di media sosial, Duta Besar India untuk Nepal Nabin Srivastav menyatakan bahwa tim itu akan terus melakukan operasi pencarian dan penyelamatan dalam koordinasi erat dengan Angkatan Darat Nepal. WHO juga sudah mengucurkan dana sebesar $150,000 dari dana darat untuk mendukung kebutuhan mendesak di bidang kesehatan maupun kebutuhan lainnya bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang dahsyat di Nepal. Teleskop antariksa Nancy Grace, rekaman milik NASA sudah diluncurkan dari Florida untuk menyelidiki berbagai misteri terbesar alam semesta. Dengan cermin berukuran 2,4 meter dan bidang panjang yang lebih dari 100 kali lebih luas, dibandingkan Hubble, rekaman akan memetakan kosmos dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama misi 5 tahunnya,

Telescoping in Betelgeuse to Monomukan Galaxy, John Exoplanet Varusata Mumpadayam, Po Mahaman, Kita Mangonai Energy Galap, John Evolusi Ayam Semester. Telescoping in D. Namai Monos, Nancy Grace Heroman, Kapaja Astronom, Patamanasa Yang Sutara Yas, Dijuyuki Sabagayibu Telescope Antarik Sahubul. Pada piaja dunia hakiputa FIA 2022 jadwal memenangkan gaya juara dunia susulan kemenangan dengan skor 1-0. Melawan Spanyol dalam pertandingan final di Belfius Hockey Arena wafri Belgia tadi malam. Michael Stoltop mencetak satu-satunya gol dalam laga final yang berlangsung sengit itu menjelang akhir kuarter ketiga. Memanfaatkan satu-satunya peluang bagi Jerman dalam pertandingan yang sebagian besar dikuasai oleh Spanyol. Gol itu memastikan gaya juara dunia putera keempat bagi Jerman. Sebelumnya Argentina menggalakkan Belanda dengan skor 2-1 untuk memenangkan medali perunggu kategori putera. Inilah berita utama. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Bishkek, Kyrgyzstan untuk menghadiri KTT SCO ke-26. Ia akan mengadakan pertemuan bilateral dengan para pemimpin SCO hari ini. India dan Uzbekistan meningkatkan hubungan bilateral menjadi komitmen strategis komprehensif, menyepakati perjanjian pasukan uranium jangka panjang dan menetapkan target perdagangan sebesar 5 miliar dolar hingga tahun 2030. Nepal mengeluarkan peringatan banjir baru di sepanjang sungai Bhatekosi. Sejauh ini 149 warga India sudah diselamatkan, sementara jumlah korban jiwa mencapai 788 orang. WHO menyalurkan bantuan darurat sebesar 150.000 dolar. NASA secara sukses meluncurkan teleskop luar angkasa untuk menemukan galaksi dan eksoplanet baru. Dan dalam hoki putera, Jerman memenangkan gaya juara piala dunia sesudah mengalahkan Spanyol dengan skor 1-0 di final. Demikian tadi warta berita. Berikutnya musik instrumental ya, nikmat ya.

Sasura y algo instrumental y en atari sobre la pañal, camisa de cano comentar en bajurui. Pomura babastari natkawa, jan india babastari natkawa, un tuk big sit badat ato india macho. Ikute ya comentar. Pradhanamantri Narendra Modi Manyapa, Arakyat India Mariji Program Radio Ing Sangat Papuja Jijaringa Nagasvani Mankibat. Paratanga Tigara Tigapuyo Agustus Dwaribu Dwapuyo Nam Sat Manyam Paikan Gagasanya Dayam Episode Ko Saratus Tigapuyo Tuju Program Tarsabut Pradhan Mantri Narendra Modi Mangatagan Bhava Kampanye Nasa Mukta Yuva For Bixit Vada Tato Pomura Ing Bhava Study Narkoba Untu India Maju Kini Satine Barkamang Pasaji Sajuda Nagari Dengan Tujuan Maujurkan Generasi Muda Jan India Ing Bhava Snarkoba Pradhan Mantri Mangatagan Bhava Kachanjuan Narkoba Tirahaniya Badampa Pada Individu Jan Kajuar Ganya Saja Tatapi Masyarakat Yuas Pun Turut Manangung Akibatnya Ia Memberikan Apresiasi Kepada Mereka yang berupaya meningkatkan kesadaran bahaya narkoba dan turun tangan membantu individu yang berjuang melawan kecanduan. Pak Modi mengajak masyarakat untuk menciptakan slogan yang kuat bagi India bebas narkoba, serta meminta para pemerintah

0: Musisi muda untuk menciptakan lagu yang menyampaikan pesan tentang kehidupan bebas narkoba. Perdana Menteri mengatakan bahwa ratusan ribu perempuan kini memperoleh kekuatan baru melalui skema PM Swanidhi Yojana yang menyebutkan bahwa aspek pemberdayaan perempuan ini belum banyak dibahas sebagaimana mestinya. Pak Modi mengungkapkan bahwa perempuan mencakup sekitar 46% dari penerima manfaat PM Swanidhi Yojana. Perdana Menteri mengatakan bahwa kebersihan memiliki kualitas yang luar biasa. Dia menyatakan bahwa ketika tekad untuk menjaga kebersihan suatu tempat menjadi komitmen masyarakat itu sendiri. Transformasi yang terjadi tidak sekadar menciptakan kerapian, melainkan mengubah identitas tempat tersebut secara menyeluruh. Dia menyebutkan bahwa Akash dan Rohan dari Pathway Uttar Pradesh sudah menginspirasi orang lain untuk membersihkan tempat-tempat umum termasuk area tepi sungai. Pak Modi mengatakan bahwa saat ini impian putri-putri bangsa saat ini membumbung tinggi, melesat dari bumi menuju luar angkasa. Dia menyatakan bahwa India saat ini mempertemukan ribuan putri yang memiliki impian tersebut dari seluruh penjuru dunia. Perdana Menteri menyebutkan bahwa inisiatif ini diberi nama Mission Shakti Sat melalui program ini. 12.000 siswi dari 108 negara mendapatkan kesempatan untuk mempelajari teknologi strategi dan memajukan diri di bidang inovasi. Dalam kesempatan berbagai kisah sukses lainnya, Pak Modi menceritakan bagaimana Bharatdara dari Kadapa di Andhra Pradesh dan Chandrasekaran dari Kodaikanal di Tamil Nadu membudidayakan buah alpukat dan memperoleh penghasilan tambahan. Perdana Menteri mengatakan bahwa bulan Agustus membawa serta beragam nuansa patriotisme di mana-mana. Dia menyebutkan bahwa berbagai peristiwa seperti Hari Tenun Tangan Nasional atau National Handloom Day, peringatan gerakan Quit India hingga hari peringatan Cagri Pemisahan Wilayah atau Partisan Horrors Remembrance Day menjadikan bulan ini istimewa. Pak Modi mengatakan bahwa pada tanggal 3 bulan depan bangsa ini akan merayakan peringatan satu abad kelahiran sosok legendaris Uttam Kumar. Dia menyebut Uttam Kumar sebagai aktor serbabisa yang begitu melekat di hati masyarakat berkat kemampuan aktingnya. Dia mengimbau masyarakat untuk mendukung gerakan Vokal for Local atau menyuarakan dukungan bagi produk lokal selama musim perayaan ini. Pak Modi menegaskan bahwa Vokal for Local bukan sekadar membeli lampu tanah liat karena visi ini baliknya jauh lebih luas. Dia menyatakan bahwa jalan menuju kemandirian India hanya dapat dicapai dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap produk-produk buatan dalam negeri. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya ikutilah program bulanan bernama Mann Ki Baat episode 137. Nikmatilah program ini.
1: Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, namaskar. Saya menyambut Anda semua sekali lagi dalam episode baru Mann Ki Baat ini. Anda semua tentunya tahu bahwa ini adalah wadah di mana kita mengangkat inisiatif-inisiatif baru dan mendiskusikan gagasan inovatif dari sesama warga negara. Banyak dari gagasan ini lahir dari curahan energi yang luar biasa dari orang-orang yang mengerjakannya. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu, seseorang menulis di media sosial, kami kutip, pada kesempatan istimewa Asadhi Ekadasi, saya dengan gembira mengumumkan peluncuran inisiatif saya.

untuk membuat sejarah menjadi menarik. Akhir kutipan. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa gagasannya cukup sederhana. Kunjungi situs webnya dan pilih tahun mana saja. Di sana, Anda dapat dengan mudah mengetahui penguasa mana yang memerintah wilayah India tertentu pada masa itu. Saya pun merasa hal ini sangat menarik dan ingin mempelajarinya lebih lanjut. Saya mendapati bahwa karya ini dibuat oleh Bapak Krishna Seshadri, seorang warga Mumbai. Menariknya, Krishnaji memberikan nama yang sangat sederhana untuk situs web tersebut, yaitu www.bharatrajya.com. Upaya yang telah ia lakukan ini patut diketahui oleh Anda semua. Itulah sebabnya saya berpikir mengapa tidak berbicara langsung dengan si Krishnaji. Saudara-saudara sekalian, Krishnaji kini bergabung dengan kita melalui sambungan telepon. Perdana Menteri, Namaste Krishnaji. Krishna Sesadri, Namaste Pak, Namaste. Perdana Menteri, saudaraku, saya mendengar bahwa Anda bukan berasal dari dunia teknologi maupun seorang guru sejarah, namun Anda memanfaatkan teknologi untuk membuat situs web yang didedikasikan untuk sejarah. Saya sangat penasaran bagaimana semua ini bermula. Krishna Sesadri, terima kasih Pak. Merupakan suatu kehormatan besar bisa berbicara dengan Bapak, izinkan saya bercerita sedikit tentang diri saya. Saya adalah seorang insinyur, kemudian saya menempuh pendidikan MBA dan terjun ke bidang pemasaran. Namun, di tengah semua itu, saya tetap memiliki minat yang mendalam terhadap sejarah, sesuatu yang sudah ada sejak masa kanak-kanak. Jadi saya selalu ingin melakukan sesuatu terkait sejarah, bagaimana membuatnya menjadi menarik. Dan saya merasa ada peluang besar untuk perbaikan serta perubahan dalam cara kita mengajarkan sejarah. Kita bisa menyajikan sejarah sebagai sebuah cerita agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Perdana Menteri, Krishnaji, aspek sejarah India mana yang menurut Anda perlu diketahui oleh sebanyak mungkin orang? Krishna Sesadri, Pak, cara sejarah India diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi kita seringkali berfokus pada perspektif satu kekaisaran atau kerajaan saja, di mana kekaisaran-kekaisaran tertentu itu mendapatkan perhatian yang tidak proporsional. Akibatnya, kita tidak mengetahui banyak kekaisaran besar lainnya seperti Chola, Pallava, dinasti Karkota dari Kashmir, atau Ahom yang melestarikan budaya dan sistem nilai mereka di Assam selama setidaknya 600 tahun. Jadi saya memutuskan untuk membuat sebuah situs yang memperkenalkan kekaisaran-kekaisaran besar ini kepada masyarakat. Perdana Menteri, Krishnaji, Anda bekerja sangat keras. Izinkan saya mengajukan pertanyaan hipotesis. Jika Anda memiliki kesempatan untuk berbincang dengan tiga tokoh manapun dari sejarah India, siapa yang akan Anda pilih dan mengapa? Krishna Sesadri, ya Pak. Pertama, saya ingin berbicara dengan Raja-Raja Chola atau Rajendra Chola yang merupakan salah satu raja paling kuat dan berpengaruh dari Kekaisaran Chola, Pak. Saya ingin memahami visi di balik pembangunan kuil-kuil Siwa yang megah seperti kuil Brihadiswara atau Gangaikonda Cholapuram. Dari mana datangnya visi dan perencanaan tersebut? Bagaimana muncul gagasan untuk menciptakan sesuatu yang akan menginspirasi orang-orang selama 1 atau 2 ribu tahun ke depan. Jadi, itulah hal yang ingin saya ketahui dari mereka. Dan tokoh kedua yang menurut pendapat saya merupakan sosok yang kurang mendapat apresiasi yang layak dalam sejarah India, namanya adalah Hemu. Kita biasanya hanya membaca 2 atau 3 baris informasi tentang dia dalam catatan sejarah India. Krishna Sesadri, kita seringkali tidak mengetahui fakta bahwa Hemu adalah orang biasa, individu awam dan seorang pedagang yang kemudian berhasil membangun sebuah kerajaan. Dia bukan sekadar pembangun kekaisaran, melainkan juga seorang pemikir militer dan jenius militer yang bertempur dalam 23 pertempuran sepanjang kariernya dan memenangkan 22 di antaranya. Saya sangat tertarik untuk memahami pola pikir
dan perjalanan hidupnya yang mengubahnya dari orang biasa menjadi raja yang begitu hebat.

Tokoh ketiga adalah sosok yang sangat menarik, seorang wanita bernama Tribhuwan Mahadevi. Kisahnya berasal dari masa dinasti Bhumakara di negara bagian Odisha. Sekitar tahun 850 Masehi, kekaisaran Pala yang bertetangga menginvasi kerajaannya dan suaminya sang raja gugur dalam pertempuran itu. Akibatnya, wilayah kekaisaran menyusut dan banyak kepala suku serta pemimpin meninggalkannya. Namun, Tribhuwan Mahadevi mengambil alih kendali pemerintahan. Ia menjadi salah satu penguasa independen pertama dalam sejarah India. Ia tidak hanya menstabilkan pemerintahan, tetapi juga menjadikannya cukup kuat untuk memerintah Kalinga dan wilayah sekitarnya selama 100 tahun berikutnya. Jadi itulah tiga tokoh sejarah menarik yang ingin saya temui, Pak Perdana Menteri. Krishnaji, tampaknya Anda sedang menghidupkan kembali sejarah saat ini. Anda benar-benar larut di dalamnya. Begini, saya juga telah melihat situs Anda dengan penuh minat. Dan hal yang paling menarik bagi saya adalah fitur yang memungkinkan orang untuk mengirimkan koreksi dan saran. Keterbukaan terhadap masukan konstruktif semacam itu merupakan hal yang sangat berarti. Apakah Anda sudah mulai menerima saran dari masyarakat? Dan bagaimana Anda menindaklanjuti saran-saran tersebut? Krishna Sesadri, ya Pak, kami menerima banyak saran dari masyarakat. Saran-saran ini umumnya terbagi dalam dua kategori. Jenis pertama berkaitan dengan usulan perbaikan seperti menunjukkan raja mana yang memerintah wilayah atau negara tertentu pada masa tertentu atau mengklarifikasi kapan suatu pertempuran terjadi. Kami juga menerima saran lain seperti penambahan fitur tertentu pada situs web dan kami mempertimbangkan semuanya. Misalnya, jika seorang menyarankan bahwa raja tertentu memerintah wilayah tertentu pada suatu masa, kami akan menampung saran tersebut dan mencocokkannya dengan sumber-sumber kami. Ada yang menyarankan bahwa meskipun kami telah menampilkan India secara keseluruhan, akan lebih baik jika informasi juga disajikan di tingkat daerah. Jadi kami pun menerapkan fitur tersebut. Lalu, ada saran lain yang menginspirasi kami untuk membuat fitur bergaya kartu andalan atau trump card yang merangkum data dan statistik berbagai kekaisaran agar kontennya lebih menarik bagi anak-anak. Ada juga yang menyarankan agar sumber daya ini digabungkan sehingga mudah diunduh dan dibagikan. Fitur ini sedang kami kerjakan saat ini. Kami sadar sepenuhnya bahwa kami pasti bisa melakukan kesalahan. Kami bukanlah yang terbaik. Justru karena itulah kami sengaja menyertakan tab koreksi. Kami ingin situs ini menjadi wadah kolaboratif di mana kontribusi pengguna membantu kami membangun situs yang menjadikan sejarah sebagai mata pelajaran yang menyenangkan di masa mendatang. Perdana Menteri Krishnaji, Anda benar-benar telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Baiklah, selain sejarah, Anda pasti punya banyak hobi lain. Atau apakah Anda juga melakukan kegiatan lain? Krishna Sesadri, sebenarnya Pak, saya ini orang yang agak membosankan. Perdana Menteri tertawa. Krishna Sesadri, saya sangat tertarik pada teknologi dan sejarah dan karena kini keduanya telah berpadu, saya menghabiskan sepanjang hari untuk mendalaminya. Perdana Menteri, baiklah Krishnaji, saya sampaikan doa dan ucapan selamat sebaik-baiknya untuk Anda. Anda telah mengawali langkah dengan baik dan pendekatan Anda sangat menarik sehingga orang-orang pasti akan merasa terhubung dengannya. Saya sangat yakin akan hal itu. Doa terbaik dan ucapan selamat terbaik saya menyertai Anda. Saudara-saudara sekalian, inisiatif Krishnaji tidak hanya akan membantu para pelajar sejarah, tetapi juga kita semua untuk mempelajari masa lalu kita dengan cara yang menarik. Jika Anda juga memiliki informasi mengenai inisiatif serupa, silakan bagikan informasi tersebut. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, kampanye Nasa Mukti Yuva for Viksit Bharat atau Pemuda Bebas Narkoba demi Negara Bharat yang Mandiri saat ini sedang berkembang pesat di seluruh negeri. Tujuannya sangat jelas. Generasi muda yang bebas narkoba, India yang bebas narkoba. Saya senang bahwa kampanye ini tidak sekedar menjadi formalitas. Banyak orang, terutamanya generasi muda kita, turut serta di dalamnya dalam sejarah besar. Bagaimanapun, ini

adalah tekad kita bersama demi kesehatan, kebahagiaan, dan masa depan cerah bagi generasi muda India. Saudara-saudara sekalian, kecanduan narkoba tidak hanya berdampak pada satu individu saja. Seluruh keluarga dan masyarakat harus menanggung akibatnya. Saya ingin memberikan apresiasi kepada mereka yang meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan turun tangan membantu individu yang berjuang melawan kecanduan. Bisakah Anda menciptakan slogan yang kuat untuk India bebas narkoba? Bisakah musisi muda kita menciptakan lagu yang menyampaikan pesan tentang kehidupan bebas narkoba? Bisakah para pelajar dan kelompok teater menulis naskah drama pendek yang menyentuh hati, yang menyoroti bahaya narkoba sekaligus menunjukkan jalan menuju pemulihan? Negara kita memiliki banyak sekali kreator konten yang hebat. Saya mengajak mereka untuk membuat konten dalam berbagai bahasa yang dapat membantu masyarakat dalam upaya ini. Anda dapat menggunakan kreativitas Anda sebagai sarana untuk perubahan sosial. Jangan lupa untuk membagikan upaya Anda di media sosial menggunakan tagar yang relevan. Seringkali upaya kreatif terbukti lebih berdampak dibandingkan kampanye formal. Mari kita semua berperan dalam misi mulia ini untuk menjauhkan generasi muda India dari narkoba dan membebaskan mereka dari kecanduan. Bagikanlah upaya Anda di media sosial dengan tagar hashtag NashaMuktYuva. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, bulan Agustus membawa serta beragam nuansa patriotisme di mana-mana. Selama masa ini, semangat cinta tanah air semakin kuat di hati setiap orang. Peristiwa-peristiwa seperti Hari Tenuntangan Nasional dan peringatan gerakan keluar dari India bagi penjajah di masa perjuangan kemerdekaan hingga hari peringatan tragedi pemisahan negara menjadikan bulan ini istimewa. Hari Kemerdekaan dan Hari Antariksa Nasional memenuhi hati setiap warga negara dengan rasa bangga. Kampanye Harga Tirangga semakin memperkuat sentimen ini. Tahun ini menjadi lebih istimewa karena menandai peringatan 150 tahun dari Vande Mataram. Kali ini lebih dari 80 juta swafoto tirangga telah diunggah. Dan perayaan bendera triwarna ini tidak terbatas hanya di India. Tahun ini melalui inisiatif Surya Path Tirangga, bendera kita melakukan perjalanan unik ke seluruh dunia. Bendera triwarna dikibarkan di Suva di Fiji saat fajar menyingsing. Selanjutnya, bendera ini dikibarkan di kantor perwakilan dan pos diplomatik India di seluruh Asia, Afrika, Eropa, dan akhirnya di San Francisco, Amerika. Anda bisa membayangkan betapa megahnya pemandangan tersebut. Saat matahari melintasi dunia, bendera triwarna India dikibarkan mengikuti perjalanannya. Upaya-upaya semacam itu mempererat ikatan masyarakat dan memperdalam hubungan kita dengan bangsa. Saya sampaikan ucapan selamat yang tulus kepada semua pihak yang terlibat dalam inisiatif ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari pagi hingga petang, ratusan ribu perempuan di jalanan, kota dan daerah kita sibuk dengan pekerjaan mereka. Ada yang berjualan sayur atau buah, ada yang mengelola kedai teh, sementara yang lain menjual bunga, lampu tanah liat, dan perlengkapan ibadah. Seringkali, kurangnya modal menjadi penghalang bagi pengembangan usaha mereka. Namun kini, ratusan ribu ibu dan saudari kita memperoleh kekuatan baru melalui skema PM Swanidhi Yojana. Aspek pemberdayaan perempuan ini belum banyak dibahas sebagaimana mestinya. Perempuan mencakup sekitar 46% dari penerima manfaat PM Swanidhi Yojana. Ini berarti sekitar 3,5 juta perempuan di seluruh negeri sedang mengembangkan usaha mereka dengan memanfaatkan skema ini. Saudara-saudara sekalian, Ibu Babita Sharma dari Ghaziabad adalah contoh yang nyata yang luar biasa. Dulu, Ibu Babita mengelola kedai kecil yang menjual perlengkapan ibadah seperti bunga, lampu, tanah liat, dupa, dan kelapa demi penopang ekonomi keluarganya. Ia bekerja sangat keras, namun membutuhkan modal yang mengembangkan usahanya. Ia kemudian menerima bantuan keuangan melalui skema PM Swanidhi. Ia menambah stok barang dan memperluas usahanya, jumlah pelanggan dan

Pendapatannya pun meningkat. Pelahan-pelahan, kedai kecil di pinggir jalan itu bertransformasi menjadi toko yang layak. Saudara-saudara sekalian, kisah Ibu T.S. Ninggamma dari Bengaluru juga sangat menginspirasi. Ibu Ninggamma dan suaminya merintis usaha kecil yang menjual makanan seperti idli, dosa, dan sambar. Usaha mereka berkembang pesat, namun dibutuhkan modal untuk membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Ninggamma Ji juga menerima dukungan dari skema PM Swanidhi. Ia memperbaharui gerobaknya, mulai membeli pasukan dalam jumlah besar, dan menambahkan menu baru. Seiring dengan bertambahnya pelanggan dan penghasilan, kondisi keuangan keluarganya pun membaik. Kini, ia mampu memberikan pendidikan yang lebih baik bagi ketiga anaknya. Ketika usaha seorang perempuan berkembang, masa depan seluruh keluarganya turut maju bersamanya. Anak-anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik, kebutuhan rumah tangga terpenuhi, dan kepercayaan diri perempuan tersebut semakin kuat. Ini sungguh merupakan contoh nyata dari pemberdayaan perempuan. Saya menyampaikan ucapan selamat tulus demi masa depan yang cerah bagi seluruh perempuan yang berkecimpung dalam usaha pedagang kaki lima. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kebersihan memiliki kualitas yang luar biasa. Ketika tekad untuk menjaga kebersihan menjadi komitmen masyarakat itu sendiri, perubahan yang terjadi tidak sekedar soal kerapian. Hal itu mengubah identitas tempat tersebut secara total. Upaya menjaga kebersihan di berbagai penjuru negeri seperti ini senantiasa menginspirasi kita. Ada sebuah desa bernama Patwai di Rampur di negara bagian Uttar Pradesh. Dua orang sahabat di sana, yaitu Akash dan Rohan, melihat lingkungan mereka dipenuhi sampah dan kotoran. Hanya itu yang mereka butuhkan untuk bertindak. Akash dan Rohan mengambil kantong sampah dan mulai membersihkan area tersebut. Perlahan-lahan, anak-anak muda lainnya bergabung dan terbentuklah sebuah tim bernama Bersihkan Patwai. Hingga saat ini, para pemuda tersebut telah membersihkan 4 tepian sungai di Sungai Gangga dan menyingkirkan lebih dari 1 ton sampah plastik. Mereka juga telah membersihkan banyak kolam serta ruang publik. Saudara-saudara sekalian, pemandangan serupa yang menginspirasi terkait kebersihan dan partisipasi masyarakat juga terlihat selama perjalanan ziarah Sri Amarnath Ji baru-baru ini. Ribuan petugas kebersihan bekerja keras siang dan malam melayani para peziarah di sepanjang rute yang berat. Selama ziarah tahun ini, lebih dari 400 metrik ton sampah berhasil dikumpulkan dan diolah. Ada suatu aspek dari upaya ini yang sangat saya apresiasi. Para peziarah sendiri turut berpartisipasi aktif dalam gerakan kebersihan ini. Lebih dari 16.000 peziarah mengucapkan ikrar kebersihan dan lebih dari 10.000 orang dianugerahi sertifikat peziarah yang bertanggung jawab. Sebuah eksperimen unik juga dilakukan di sini. Kotoran kuda dan bagal yang digunakan selama ziarah diolah menjadi biogas dan energi bersih ini digunakan untuk menyalakan obor api kebersihan. Pada hakikatnya, menjaga kebersihan menjadi wujud pelayanan dan bentuk keimanan selama perjalanan ziarah suci ke Baba Barfani ini. Saudara-saudaraku, baik itu desa maupun kota kita, sungai maupun tempat ziarah, identitasnya dibentuk oleh perilaku kita. Dan ketika kebersihan menjadi bagian dari perilaku tersebut, keindahan tempat itu pun semakin terpancar. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, terkadang hobi sederhana dapat membuka pintu bagi berbagai peluang besar dalam hidup. Kisah perjalanan Besalu Puro dari distrik Peak di Nagaland adalah salah satu contohnya. Besalu Ji tumbuh besar dalam keluarga petani. Sejak kecil, ia terbiasa melihat orang tuanya bertani dan memiliki kecintaan yang mendalam terhadap bunga. Berbekal semangat itulah, pada tahun 2021, ia mulai membudidayakan bunga dalam skala kecil. Lambat laun, ia mulai melihat adanya peluang. Ia mengamati bahwa permintaan akan bunga selalu ada, baik untuk acara pernikahan maupun berbagai perayaan lainnya. Besalu pun memutuskan untuk mengembangkan hobinya lebih jauh. Dalam prosesnya, ia mengikuti pelatihan budidaya bunga secara ilmiah dari Pusat Ilmu Pertanian setempat. Kemudian, ia menanam ribuan umbi bunga gladi.

Yul di lahan seluas 1/4 ekar saja. Pada percobaan pertamanya, lebih dari 5,000 bunga berhasil mekar. Saudara-saudaraku, keberhasilan ini menandai awal yang baru bagi Besalu. Ia terus mengembangkan usaha budidaya bunganya. Bunga-bunga yang dulunya hanya beredar di pasar lokal kini menambah dari Nagaland hingga ke kota-kota besar seperti Delhi dan Mumbai. Perjalanan Besalu Puroji membuktikan bahwa ketika kegemaran dipadukan dengan kerja keras dan bimbingan yang tepat, hal itu dapat membuka jalan bagi berbagai peluang baru. Saudara-saudaraku, di sekitar kita banyak orang yang memulai langkah kecil, namun seiring berjalannya waktu, upaya tersebut mampu mengubah kehidupan banyak orang lainnya. Ada sebuah desa bernama Dhodrokusum di wilayah Debrigar di negara bahagian Odisha. Hingga beberapa tahun yang lalu, Maithili Bhue Ji dari desa ini hampir setiap hari pergi ke hutan. Terkadang untuk mencari kayu bakar, mengumpulkan bunga mawa dan daun kendu, atau memanen rebung dan hasil hutan lainnya. Hutan tersebut memenuhi banyak kebutuhan keluarganya serta kebutuhan banyak warga lain di wilayah itu. Namun kemudian, Maithili Ji mulai terlibat dalam kegiatan ekowisata Debrigar. Hal ini menandai perubahan dalam hubungannya dengan hutan, membawanya ke arah yang baru. Konservasi hutan kini menjadi sumber penghidupan baginya. Saudara-saudara sekalian, transformasi dalam hidup Maithili Ji ini juga menginspirasi perempuan-perempuan lain. Saat ini, lebih dari 60 perempuan terlibat aktif dalam konservasi hutan. Ada yang memikul tanggung jawab melindungi satwa liar, ada yang terlibat dalam pengembangan padang rumput, dan ada pula yang berkontribusi dalam kegiatan ekowisata. Saudara-saudara sekalian, Maithili Ji dan para perempuan dari Debrigar ini telah membuktikan bahwa kita bisa melindungi alam sekaligus mencapai kesejahteraan hidup. Upaya mereka semua menjadi inspirasi besar bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini impian putri-putri kita terbang tinggi, melesat dari bumi hingga ke luar angkasa. Anda pasti bangga mengetahui bahwa India sedang merangkul ribuan putri yang memiliki impian semacam itu dari seluruh penjuru dunia. Inisiatif ini diberi nama Mission Shakti Set. Melalui program ini, 12,000 siswi dari 108 negara mendapatkan kesempatan untuk mempelajari teknologi satelit dan berkembang di bidang inovasi. Pada tanggal 23 Agustus, Hari Antariksa Nasional, sebuah gambaran luar biasa dari misi ini terlihat di Greater Noida di negara bagian Uttar Pradesh. Tahap kedua, Mission Shakti Set, diluncurkan di Universitas Gautam Buddha. Dalam kesempatan tersebut, sekitar 100 siswi dari India dan berbagai negara lain berkumpul bersama mahasiswi-mahasiswi yang terpilih dari daerah-daerah yang terpencil di India pun turut berpartisipasi. Tujuan dari keseluruhan inisiatif ini sungguh istimewa. Sedang dilakukan persiapan untuk mengirim satelit yang dikembangkan sepenuhnya melalui partisipasi para siswi ke orbit bulan. Saudara-saudara sekalian, saya yakin banyak dari mahasiswi ini akan mengukir prestasi dan jati diri mereka sendiri di bidang sains, teknologi, dan inovasi di masa depan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, buah alpukat kini sedang ramai diperbincangkan. Dulu, hampir tidak ada yang mengenal buah ini. Nilai maupun permintaannya rendah. Namun, kini buah ini sering terlihat di meja makan. Alpukat telah menjadi pilihan favorit di pasar kesehatan dan segmen premium. Hal ini juga sangat bermanfaat bagi saudara-saudara petani kita. Ada contoh dari Bapak Bharadraj asal Kadapa di negara bahagian Andhra Pradesh. Selama bertahun-tahun, beliau membudidayakan tomat dan pisang di lahannya. Suatu hari, beliau melihat tanaman alpukat di kebun milik seorang teman. Setelah itu, beliau mencari informasi lebih lanjut mengenai tanaman tersebut melalui YouTube. Sejauh ini, ia telah menghasilkan hampir 4 ton alpukat. Saat ini, ia memasuknya langsung ke toko-toko setempat. Panen baru, saran ahli, dan pemasaran langsung telah mengubah total pendapatan dari pertanian kecilnya. Chandrasekharan Ji, seorang petani dari
Kodaikanal di negara bahagian.

0: Tamil Nadu mulai menanam alpukat di lahan seluas setengah hektar. Hasil panen ini memberinya harga jual yang bagus dan pendapatannya pun meningkat. Di Chikmagalur, di negara bahagian Karnataka, sejumlah petani bahkan menanam alpukat di sela-sela perkebunan kopi mereka. Hal ini memungkinkan mereka memperoleh penghasilan tambahan selain dari kopi dan lada hitam. Saudara-saudara sekalian, kita sering mendengar tentang roti panggang alpukat di restoran-restoran kota, namun melalui alpukat inilah para petani kita yang inovatif telah menemukan resep baru untuk meraih penghasilan. Dengan kata lain, alpukat dari negeri kita sendiri telah memperkaya cita rasa roti panggang Anda, sekaligus meningkatkan pendapatan para petani. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hanya dalam beberapa hari lagi, tepatnya pada tanggal 3 September, kita akan merayakan peringatan satu abad kelahiran sosok legendaris Uttam Kumar. Saudara-saudara sekalian, Uttam Kumar adalah aktor serba bisa yang begitu dicintai dan memiliki tempat istimewa di hati masyarakat berkat kemampuan aktingnya. Para pecinta film meyakini bahwa Satyajit Ray menulis seluruh naskah film berjudul Nayak dengan membayangkan sosok mahanayak Uttam Kumar sebagai pemeran utamanya. Satyajit Ray pernah berkomentar bahwa Uttam Kumar memiliki kedalaman emosi yang luar biasa serta wibawa yang tinggi. Ia bekerja sangat keras untuk menghidupkan karakter-karakter yang diperankannya. Uttam Kumar Ji dikenal tidak hanya karena aktingnya yang luwes dan alami, tetapi juga karena jiwa dermawannya. Hidupnya memberikan pelajaran berharga lainnya, jangan pernah menyerah. Meskipun film-film awalnya tidak meraih kesuksesan besar, ia tetap fokus pada pekerjaannya. Dedikasi inilah yang memungkinkannya mencapai puncak kesuksesan. Saudara-saudara sekalian, saya teringat saat melewati rumah Uttam Kumar Ji ketika melakukan kunjungan roadshow di Kolkata. Seseorang di sana bahkan memberikan foto beliau kepada saya. Sekali lagi, saya memberikan penghormatan kepada sosok legendaris Uttam Kumar Ji. Beliau akan selamanya bertahta di hati kita. Mahanayak Uttam Kumar Chirodin Manusher Hridayo Raj Korben. Saudara-saudari sebangsa, festival dan perayaan kita tidak hanya menjunjung tinggi tradisi kita, tetapi juga memberi kita kesempatan untuk terhubung satu sama lain. Dalam beberapa hari mendatang, kita akan merayakan beberapa festival penting lainnya. Festival Suci Janmashtami jatuh pada tanggal 4 September. Kita juga akan merayakan Viswakarma Puja pada bulan September. Pada kesempatan ini, kita harus menghormati para pengrajin, seniman, dan sahabat Viswakarma di komunitas kita. Dipawali juga akan segera tiba dalam beberapa bulan, dan persiapannya sudah secara bertahap dimulai. Selama musim perayaan ini, sekali lagi, saya mendesak Anda untuk mendukung produk lokal. Mendukung produk lokal tidak hanya berarti memberi lampu tanah liat, visi di baliknya jauh lebih luas. Apapun barang yang kita beli untuk rumah kita, pastikan barang tersebut dibuat di India. Jalan menuju kemandirian India hanya akan terwujud dengan bangga menggunakan produk buatan India. Merupakan tanggung jawab kita juga untuk menyampaikan pesan ini kepada sebanyak mungkin orang. Saudara-saudara sekalian, kita dari dunia kreatif, para influencer dan selebriti juga memiliki peranan penting dalam hal ini. Saya mendorong Anda untuk secara pribadi merangkul semangat vokal untuk lokal dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Saudara-saudara sekalian, pasti ada banyak orang di sekitar Anda yang membawa perubahan signifikan dalam masyarakat melalui upaya kecil maupun berdampak besar mereka. Tulislah tentang mereka untuk Mankibat. Pengalaman yang Anda bagikan dapat menjadi sumber inspirasi baru bagi seseorang di suatu tempat di negara ini. Saya menantikan saran dan pengalaman Anda. Terima kasih banyak. Namaskar.
1: Pada pemirsa yang terhormat, sesudah program khusus Mankibat tadi, kami menghibur Anda dengan beberapa

Hadap understood a manic mati yagutari. Dangan damikian sersaya atada kami untu pagi hari ini. Atada kami untu besok adaya sebagai berikut sesudah bata berita yagu instrument ya komentar yagu dekat sport ya dan seperti yang biasa. Kami mengahiti atada dengan sedia atada sesok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali. Besok pada waktu dan gelombang yang sama, Anda dapat mengirimkan salam, kesan dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.